ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
1: zewa jikdu jewe gwar ne xu na. Kedi kemring si le miri tunji ki namba tongtum na lewara tongcha sane gurwe tingyi ki mege kimzang chimu yi zewa chortu. Lobsing tu, loma bema piando yi, genla, tingyi jorsong, xie sersin yigo tupu si kirne, lobgang tu zuyong, yigo to ki jakte ni, shanghai tang heilungjang ne yinbata. Tini, lobja tang jongchi cheti lobche tingyi guri ki cheko beji jorwe tinglen ka jikri. Tingyi jik tungtung yin si juecho, kangla xie na, ti na, gaja chedong mangbu jimidu bata, yang tingyi jik ringbu yin si juecho, kangla xie na, ti kangjong sadu tang, huangpu zangzham, Sunghwa Zangzhamche Thamburu Jeyu. Ngozhu Chebara Singna, Losimrin Lopche, Heilongjiang Xingqin, Songyashan Chonggiri Chodea Lopcha Thang, Shanghai Chonggiri Pudou Chu, Xin Pudou Lopchung Ki Xarcho Lopcha Thang, Tixing Shanghai Pyojur Ledik Thang Yunrin Nyamle Cheyu. Chato Nian Lakdang Jewe Cheko Begup, Sanne Nipi Lome, Nyamtu Nyanlam Yu, Lopchen Jikcho Di, Pyoju Ki Namba Pinzun Ngozhu Chiyu, Chomo Meishang Lopchung Ki Chuku Chu, Yenang Ki Lomara, Pyoge Tone Cimri Chetang Lopcha Thang, Yundian Xingjing Tang Chonggiriki Chukyu, Chonggiriki Bezu Kang Tang, Sao Jianglam Nyamju Chikiyu, Tengah Shanghai Sada Ringbu Yueba Chorwa Tang, Taja Kongso, Nianjam Zintar Yuebe Lopchua Yinbe Nangwa Yungkiyu, Shanghai Ru Xipchung Chebe Chekor Shubayu, Ngaji Su Rizhongne Tunbe Chomei Lomaka Chiki, Meje Ki Pige Ngu Su Tongwa Tang, Chongqi Rokta Chongjung Ki Laksam Ngunji Choryu, Chuku Mangu Shiki, Rengi Chuki Denbe Mege Kimzang Chimu Shiki Kongsu Tokpe Chornang Samu Chungwe, Chuandang Yabu Changne Peiyu Zugjun Chiki Yin Xie Xie Yu. Mewsim Tini, Zhonghua Miri Jikdun Chokpe Dusi Denbu Zugbe Chi Suanyam Tuebe Laklin Shikri, Ji Lubji Gesang Doji Titar Xiexia.
0: Geta Lian Nguyenbe, Gekhebla Xinbe Lubji Gwonne, Ngozhu Xuna. Lubji Togang Tu, Tatung, Mingsi Ki Sajia Shikla Nao Chimu Chungwa Tini, Geta Nyarca Chibe Gamshila. Gamgi nali yin de wunxie tansam su zong yu bi geta chun la zang lu yu shi. Geta riri gyabdu tansam su bi demgyu shi yu. Dibsi riri nangtu kao bu yu da dian sung du yu shi. Dige geta zangba ni sunyam tu shu ki ge sung lop su shi shi. Geta dita le la bu chung shi mi shi. Lala ni bongde bai ma ki guan yin lingye ju ji bai chi qian la gyo ta. Ga xe ni lop zhe ge lop Makadu Gugup Rabu Shikri Ji Gensang Doji Tidara Shishi Geta Ni Jishum To Dunba Zangma Yinba Lopcha Ta Makawar Tatung Biri Mambu Chishin Yu Lopcha Ta Chumu Chantui Bungdi War Nyamli Dingsab Chedi Nyambi Nga Ta Sati Nge Manglu Nyimchun Chida Lakdar Cheyoshi Sawori Risa Tawai Shobar Bungdi Bima Cho Rimu Nga Lopcha Yungdi Gelop Cho Ta Nyamtu Geta Chungu Ta Gelu Limba, Geta Jintan Cintan Tu Duong Su Chibu Ma Se. Tatung, Geta An Zhou Yu Bi Xijia Lubu Yu Shi. Gesong Xijie Che Che Ta, Mak Tun Nyamlin Lop Zen Ya Lopan Tu Biu Yu Shi. Chuk Su, Tatung, Maka Tu Yu Ti, Lian Xiu Ki Siji Cianyan Kang Le Da Guo Ta, Tan Zam Sung Bi Dem Gyu Nyan Ba Ma Se. Tatung, Bai Ma Tan Nyam Tu, Nye Gui Du Dang Ta, Kum Dab Ji Bu Bo Dang. Jiang Shi, La Lu Du Yao Bei, Ge Tang Zhi Zhen Li, Tang Sam Ge Su Da Kang Ta, Lu Zhe Niam Du Zhi Yao Shi, Ma Ga Nang Ki Niam Lin Zhi Shi, Te Song Xi Bei Tang Ye Ti, Qie Yu Ti Zang Mi Bei Tang Ye Jin Li, Chu Cui Sim Na, Ha Jiang Se Wei Song Yin Xi Tu Qiu Yu, Mi Ling Wei Kong, Lu Zhe Yong Ki Mi Li Ka Ge Ge Lu Su, Ming Niam Du Gun Li, Nam De Guo Mu Qi Ge Tang Song Yong Ru Hua Le Chen Yi Zhen Bu Shi, Chen Yi Na, Chu Cui Kengri Ta, Soda Ka, Gedar Nyangza Gamche, Chi Yoshi. Tansam Ki Ge Huru, Gedar Nindar Zhenxin Yuji. Gekum Ni, Kimzang Ta, Kimzang Ni, Gekum Yinba, Lang Ling Mui Le, Cunxin Yoshi.
1: Sengen Nenje, kongla nganam tsui san chupa tini shekze chonggiri chomo zong chomo me siang lupchung ki miri tunji yar tun ki lopso laklin chebe korgui be chenzom gochui tu lup tun jik, chin yi jik, tarja jik je kuepa tiri.

0: Milo Dongchang ki Shundar tibie Lukar Satu Mangchui ki Lurile chungbie Ningku
1: Necho kare sibie Mangchui jizeli cinsen ta Dine kegi Hegi Mangchui gyuzeki Rangxie jetubla Dine kegi Satu kartang rime Rintang yang yongtu
2: Kangji Gabo.

0: Hello, Insa Mokhamsa.
1: Hello, Sopatili, Kamsa.
0: No, Kamsa, Tsen Hashi Una.
1: Onji Sigiru, Merjiji Logodong Gini Sigiru.
0: Nese, Lo, Onchina. Lizanan Chaji Shue, Sunse Gwangbu Motsum Sibdi Kirange Sopi Aina.
1: Sopatili, Tatando Sunse Di Gwangbu Motsum Sibdi, Ani, Liza Sojoba Gitomula, Ani, Gitindula, Gibasala. Namba Sumla, Ani, Sunse Di. ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི Wamula, Tendula, I mean, for Nanga,
2: No, she didn't.
0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ